kalau bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu. Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu dengerin lagunya Zivo Magnolia, kata-kata temen pro 2. Kenapa sih kereta api itu sampai jadi rebutan dan juga dianggap aset vital ya? Jawabannya, kereta api adalah urat nadi logistik dan juga mobilitas rakyat nih. Bayangin aja situasi tahun 1945, waktu itu komunikasi antar daerah masih terbatas ya temen pro 2. Tapi kereta api punya sistem telekomunikasi sendiri yang bisa mendukung komunikasi dengan berbagai daerah. Makanya, penguasaan kereta api waktu itu jadi bagian penting banget dari proses konsolidasi kekuasaan negara yang bisa dibilang baru sebulan merdeka ya. Jadi bukan cuma soal transportasi tapi soal kedaulatan, dan waktu itu kota Bandung yang jadi pusat pengelolaan kereta api Hindia Belanda. Jadi lokasi utama pengambil alihan itu di sana. Jadi gak sedikit pejuang yang gugur dalam mempertahankan aset perkereta apian dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Jadi bisa dibilang kereta api ini bukan sekedar alat transportasi, dia adalah simbol perjuangan, kemerdekaan, dan juga kemandirian bangsa.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Irish music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Teman Pro 2. Kali ini kita punya single terbarunya dari Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi. Dan yang satu ini Juicy Luicy.

Dan kali ini kita punya Mas Seta teman pro 2 dengan Sayang I Can Lie. Dan gak mau ketinggalan teman pro 2 JKT48 hadir dengan single terbarunya Bagai Cinta Pertama sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.

0: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemui. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Serius deh sama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh nggak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya Pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nestari.
4: Saya Hitam.
5: Saya Putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Oke, nomor 2 kali ini aku punya lagu terbaru dari mancanegara. Kita punya Michael Learns to Rock dengan single terbarunya Bring It On. Next one dari albumnya Honey I'm Home, James Reid hadir dengan single terbarunya Attention. And this is Jack Ray from the album Swimming in Jeans, Blind Lovin'. Next Dove Cameron, teman Pro 2, hadir dengan single terbarunya When in Rome, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Teman berdua, kamu dengerin lagunya Ari Lasso dengan Seandainya. Seandainya aja besok tanggal 1 mau beli apa coba. Teman berdua, perjalanan kereta api Indonesia luar biasa panjangnya ya. Jejak sejarahnya dimulai jauh sebelum kemerdekaan 1899 misalnya. Itu ada tram listrik pertama di Batavia. Terus 1864 pembangunan jalur kereta pertama Semarang Solo Yogyakarta oleh perusahaan Belanda ya. Ini bangunan-bangunan peninggalan Belanda udah pasti tahu ya kekuatannya kayak gimana. 1945 pengambil alihan oleh pejuang Indonesia, terus 1999 resmi jadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Tapi yang paling bikin bangga, teman berdua, ada KRL Commuter Line. Itu ngelayanin jutaan penumpang setiap hari, terus juga ada LRT ya. Ini kereta otomatis tanpa masinis dengan teknologi CBTC, dan juga ada yang terakhir itu adalah WOOZ. Dengan utangnya triliunan rupiah, itu kereta cepat pertama di Indonesia, pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Waduh, dari sini ke Manado itu berapa kilometer ya? Eh? Bisa berapa jam dia kalau misalnya 350? Lumayan. Dari tram listrik Batavia tahun 1899 sampai dengan US 2023, itu lebih dari satu abad transformasi teknologi rel Indonesia. Dan intinya kereta api Indonesia itu bukan cuma tua, tapi terus berevolusi ngikutin kebutuhan zaman, teman berdua. Kita ke media online untuk pagi hari ini yang sudah pada komen-komen nih, teman berdua, untuk topik kita pagi hari ini, Hari Kereta Api Nasional. Pernah atau pengen punya pengalaman naik yang mana nih? Selamat pagi buat yang udah pada kompakan, itu katanya pengen naik kereta jarak jauh. Ada Murtaza, ada Rahdan, dan juga Carmelita Pratiti. Dan juga sempat nanyain kalau tujuan kemana teman berdua saat kamu naik kereta api, itu sudah ada yang bagi beberapa pengalamannya. Selamat pagi buat Carmelita, katanya waktu itu pergi ke Jogja, Semarang, Kediri. Izin request lagunya Fajar Nur yang Salah Apaku. Terus juga ada Rahdan, katanya pernah dari Surabaya ke Jogja. Request Tak Semu Daun Pimpin, Nabila Takia, Kak, makasih. Thank you. Likyu 23 kemana-mana pergi naik kereta. Wah pasti ini orang Jawa nih. Izin request lagu Tak Semu Daun Pimpa Cegil dari Nabila Takia, thank you. Dan ada juga Murtaza, katanya dia memori diberi 2 tiket VIP tugas ke Malang ditemenin anak dan sekarang lagi sendiri. Wah, gak semu daun pimpa, tolong diputerin ya. Thank you buat kamu teman berdua. Dari semua cerita yang tadi ya, ada satu pelajaran penting. Kereta api Indonesia adalah cerminan perjalanan bangsa dari pengambil alihan heroik tahun 1945 sampai dengan WOOZ yang melaju 350 km per jam. Ini bukan sekedar apa ya, transformasi teknologi, ini adalah bukti kalau Indonesia itu terus bergerak maju ya. Tahun ini HUT ke-81 KAI itu juga mengusung tema Semakin Melayani, semangat untuk terus meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan kejutan spesialnya, KAI itu akan meluncurkan KA Nusantara, Kereta Api Nusantara Explorer secara komersial di hari ini juga. Kereta wisata mewah yang menggabungkan keindahan alam Indonesia dengan lokal hospitality dan juga budaya. Hari Kereta Api Nasional bukan cuma tentang mengenang masa lalu, ini tentang merawat sejarah, menghargai perjuangan, dan juga terus melaju ke masa depan. Kereta api adalah urat nadi bangsa dari dulu sekarang sampai dengan nanti. Selamat Hari Kereta Api Nasional, terus melaju, terus melayani. Salam dari aku dan juga jangan lupa naik kereta tiap hari. Kalau di Gorontalo jangan dulu karena belum ada.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman-teman berdua, kali ini aku punya kabar dari Tunggal Putra Bismo Raya Oktora yang sukses ngeraih gelar juara di ajang Surabaya International Challenge 2026. Jadi pebulu tangkis muda Indonesia ini tampil impresif dan juga dominan sejak awal turnamen sampai dengan menjegel podium tertinggi di partai final. Jadi perjuangan Bismo ini di lintasan patut diacungin jempol ya, karena mampu menjaga konsistensi serangan serta ketenangan mental di setiap rally penting. Jadi strategi agile dan juga permainan taktis yang diterapin itu berhasil meredam perlawanan sengit dari lawannya sampai dengan memastikan trofi utama jatuh ke tangan wakil tuan rumah. Nah, prestasi gemilang ini jelas bikin ambisi penggemar bulu tangkis tanah air makin membara. Jadi kita dukung bareng-bareng ya karir Bismo Raya Oktora ini biar bisa terus tampil menyala gitu di kejuaraan-kejuaraan internasional selanjutnya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong itu di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosan kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya Mimi Web, teman Pro 2 with Raise You. Sekarang udah pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum aku pamit nih ya, ada kabar terbaru dari Alwi Farhan yang sukses melangkah ke semifinal Asian Games 2026 after menumbangkan wakil unggulan di partai perseorangan bulu tangkis. Jadi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini itu ngakuin kalau kemampuan mengontrol emosi dan juga ngejaga fokus di poin-poin krusial jadi kunci utama kemenangannya di lapangan. Dan juga bisa dibilang ya, laga berjalan sengit dengan rally-rally panjang yang menguji ketahanan fisik dan juga mental dengan ketenangan dan juga eksekusi strategi yang matang. Alwi juga berhasil meredam tekanan lawan sampai dengan memastikan satu tiket di babak keempat besar sekaligus mengamankan medali bagi kontingen Garuda. Nah, pencapaian manis ini juga jelas bikin penggemar badminton tanah air makin bangga dan juga antusias. Dan kita dukung bareng-bareng perjuangan Alwi Farhan biar bisa tampil top tier juga dan juga menyala di partai semifinal nanti. Dan untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini, teman Pro 2 tuntas sudah sampai di sini, nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Jadi, an pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Pencarian Danau Limboto tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Presiden
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produe FM.

sekarang saatnya Info Pro 2 bareng Andrian untuk siang ini. Kita ke kabar pertama dari legenda sepak bola Brazil, Roberto Carlos, yang mengaku kehilangan sekitar 99% penghasilan di karirnya selama menjadi pesepak bola. Persoalan rumit bersama pihak agent serta konflik internal keluarga jadi sebab utama masalah finansial tersebut. Orang dua mantan pemain Real Madrid ini secara terbuka mengakui kondisi krisis ekonomi yang lagi dialami atau orang dua. Krisis ekonomi ini juga memaksa sang legenda itu buat membangun kembali seluruh sistem keuangan pribadinya setelah dia pensiun dari sepak bola. Berikutnya kita ke kabar F1 Toro 2, di mana Franco Colapinto dijatuhi penalti turun 5 posisi di F1 Grand Prix Bahrain yang akan berlangsung di Malaysia awal Oktober nanti. Penalti diberikan setelah pembalap Alpine itu nyebabin insiden yang ngelibatin Pierre Gasly dan Lando Norris di Baku. Insiden terjadi di lap 36 dari 51 Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku, Sabtu 26 September. Kabar terakhir, tim nasional Indonesia yang siap menghadapi Malaysia di laga lanjutan FIFA Asian Cup. Pertandingan sara gengsi ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Malaysia punya waktu singkat buat pemulihan. Keduanya juga harusnya menjalani laga perdananya 26 September kemarin, dan Indonesia punya modal baik buat atau setelah mengalahkan Singapura. Jadi, produksi pemerintahan RRI Gorontalo.

0: just need something that's real.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dua. Di hari Senin bersama Ibrahim Rian, kita akan mengarungi siang hari ini selama kurang lebih 5 jam ke depan sampai jam 3 sore. Dan kita akan memulainya dengan Vote Hit List. Seperti biasa, tempat lagu, satu di antaranya bisa teman berdua pilih. Kemudian lagu-lagunya terdiri dari baik itu internasional maupun Indonesia, teman berdua ya. Kalau begitu udah gak sabar, langsung aja kita hadirkan ya highlight dari keempat lagu, baik mancam maupun Indonesia. Dari yang pertama kita ke lagu Indonesia, bisa kamu vote, ada Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi. Fresh music only.

selama lagunya ada di playlist kita dan ada di playlistnya music director kita, akan kita putar tomorrow 2 ya. Jadi tunggu apa lagi, kasih tahu aja langsung votingan dan juga requestan kamu di WhatsApp 0811430022, atau kita juga udah update di Instagram story-nya @pro2_gorontalo. Jangan lupa di follow. Kita tunggu votingan kamu dari sekarang ya guys.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

dengan Kilometer, satu lagu dari mereka atau nomor 2 ya. Semoga juga menjadi teman kamu untuk menembus kilometer ke kilometer berikutnya, alias yang lagi di jalan, lagi nyetir, dengerin Pro 2 FM di radio mobilnya. Nah, kita masih tunggu kamu yang ingin ikutan gabung. Masih ada 4 lagu di Pro 2 for release yang bisa kamu vote. Di antaranya ada Nuranika, Ada Saatnya Semua Terjadi, kemudian Passenger. Ini yang nyanyi lagu ini loh. Itu tuh. Nah, dia ngeluarin lagu baru lagi. It Was Gonna Be You. Ada Maseta dengan lagunya Sayang. Dan yang terakhir, The Script, The User's Guide to Being Human, ya. Jadi tunggu apa lagi, ke storyan langsung. Sambil kamu juga bisa request lagu kesukaan kamu, Tomorrow 2.

0: tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cekota dengan sedikit lebih lama. Lagu requestan dari banyak teman berdua di Instagram yang sudah kita gabung. Di antaranya ada PCV.fm yang request tadi lagunya Pice Kota sedikit lebih lama. Ada Eslinda 217212 katanya relate banget sama yang LDR-an, makasih. Wah, iya. Kamu LDR ya, Eslinda. Wih, semangat pejuang LDR ya. Ada siapa lagi ini yang request lagunya? Oh ini ada Vergiliaer, ada Herlin, ada Peach.world. Nah, sudah kita putar ini ya. Silakan request lagu yang baru lagi yang ingin kamu dengarkan. Dan setelah kita putar lagu requestan dari Tomorrow 2, sekarang kita bacain hasil votingan yang sudah masuk di Instagram kita @pro2_gorontalo. Kita mulai dari lagunya Nuranika, Ada Saatnya Semua Terjadi, itu dapat satu votingan. Dari mana ini? Sebentar. Oke, yang memilih, wah, mana ya? Ayolah. Yang memilih Nuranika, Nuranika. Oh, ini ada Peach.world ya. Yang memilih Nuranika, Saatnya Semua Terjadi. Kemudian Passenger, It Was Gonna Be You, itu dapat 3 votingan dari Vita Abdullah _05. Kemudian ada Eslinda dan juga Wina Zulfiana. Makasih ya guys sudah di vote. Lagu berikut Mas Heta dengan Sayang, itu dapat 2 votingan dari Wasmi Kamaleng. Juga ada Aqua atau Aquarius 178 yang sudah milih Mas Heta. Makasih. Sebentar nanti akan kita umumkan siapa kira-kira yang dapat voting yang terbanyak dan akan kita puterin. Sementara itu yang terakhir ada The Script dengan The User's Guide to Being Human, itu dapat 1 votingan dari Kiran _Milea. Alright, it's a wrap ya, it's done. It is what it is, Tomorrow 2. Dan kalau dilihat dari hasil votingannya, Passengers dengan It Was Gonna Be You yang mendapatkan votingan terbanyak, dapat 3 votingan. Sementara menyusul ada Mas Heta dengan 2 votingan. Dan Nuranika The Script masing-masing cuma dapat 1 votingan. Dan kalau begitu langsung kita puterin, ini dia lagu pemenang di Fodilis sesi yang pertama, Passengers, guys. It Was Gonna Be You.

0: knows.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke.

Kita lanjutkan kembali untuk vote hit list. Setelah tadi Passenger dengan It Was Gonna Be You menjadi lagu terbanyak di vote dan juga kita putar. Sekarang kita lanjutin lagu untuk sesi berikut alias sesi yang kedua. Masih ada 4 lagu, satu diantaranya bisa kamu pilih. Dan ini dia cuplikan keempat lagunya.

saat-saat kemarin pas mereka tuh lagi viral tuh Pro 2 ya. Alright, kita lanjutin lagi masih di Pro 2 for release. Lagu berikut datang dari mancanegara, Lucas Graham, Before You Go.

kau tunggu teman berdua, langsung aja kasih tahu ke Rian votingan kamu di antara keempat lagu tadi. Dari keempat lagu tadi, kira-kira lagu yang mana yang kamu suka teman berdua? Apakah Juicy Luisi, Baik Hati, ataukah Lucas Graham, Before You Go, JKT48, Bagai Cinta Pertama, atau kamu pengen bernostalgia bersama Natasha Bedingfield dengan dot-dotnya? Tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu ke Rian sekarang juga. Di salah-salah kamu memilih Pro Duo for the list, kamu juga bisa cantumin langsung requestan lagu kamu. Selama lagunya ada di format kita, akan kita putar tomorrow 2. Caranya mudah sekali, kasih tahu aja langsung nama, alamat, lagu yang pengen kamu atau lagu yang kamu vote dan lagu yang pengen kamu request di WhatsApp kita 0811 43 000 000. Atau lebih mudah aja lagi, kalau bisa langsung aja gabung di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

Taylor Swift nomor 2 dengan Blank Space-nya sudah mengantar kita di jam 11 siang lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana hari Senin kamu dan siang kamu nomor 2? Sudah punya kepastian mau makan apa siang hari ini? Ya biasa, suka bingung makan siangnya apa nih yang enak ya. Saking bingungnya ampe gak kemakan-makan, makanya nanti sore. Yang tadinya harusnya makan siang jadi makan sore deh. Nah sambil kamu milah-milih makan siang kamu apa di hari ini, kamu juga bisa memilah-milih lagu yang kamu vote nomor 2. Karena diantaranya ada Juicy Luisa dengan Baik Hati, Lucas Graham di For You Go, ada JKT48 dengan Bagai Cinta Pertama, dan yang terakhir Natasha Bedingfield with dot dot dot. Selain itu kamu juga bisa request lagu ya guys. Request lagu apa di siang hari ini? Untuk mungkin ya menemani kamu mengendarai kendaraan di siang hari saking panasnya. Nah kalau pengen ditemenin lagu, langsung kasih tau aja di WhatsApp kita 0814300002, juga di Instagram.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Balik lagi masih di Pro 2 Voted List bareng Ibrahim Brian sampai jam 3 sore nanti. Dan kita langsung aja membacain hasil votingan di sesi yang kedua setelah di sesi yang pertama tadi. Itu The Passenger dengan It Was Gonna Be You di sesi yang kedua. Kira-kira siapa yang nanti akan memenangkan pertandingan Pro 2. Namun sebelumnya kita kasih tahu lagi, sebelum kita bacain, Pro 2 masih bisa ikutan vote. Kasih tahu langsung di WhatsApp, juga di Instagram kita. Dan lagu yang bisa kamu vote diantaranya ada Juicy Luisa dengan Baik Hati, Lucas Graham Before You Go, JKT48 Bagai Cinta Pertama, dan juga Natasha Bedingfield ... Kita mulai dari lagunya Juicy Luisa, Baik Hati, yang dapat satu votingan dari Indroblue 1. Untuk Lucas Graham Before You Go, sayang banget gak dapat votingan sama sekali, alias 0. JKT48 Bagai Cinta Pertama juga tidak dapat votingan, alias 0 nomor 2. Sementara Natasha Bedingfield itu dapat 2 votingan masing-masing dari Vita Abdullah _ 05. Ada juga Zatia Finovi yang sudah memilih lagunya Natasha Bedingfield. Terima kasih ya buat kamu yang sudah ikutan gabung di Pro 2 for Release hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di besok hari. Masih di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 12 siang. Karena berhubung azan zuhur hari ini pada pukul 11:42. Maka dari itu kita bacain aja langsung. Dan kita putarin lagu yang menjadi jawara di Vote Hit List sesi yang kedua ini. And this is it, nomor 2, the winner for release last session, Natasha Bedingfield.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick-Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut diperlukan.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih? Heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
0: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
0: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Tolong Pro 2 jangan kemana-mana dulu karena abis ini masih akan kita lanjutin layu seruan di Pro 2 FM dengan muda kreatif. Di antaranya nih ada salah satu pelajar di Majalengke yang dinotis sama selebriti papan atas mancanegara. Kemudian juga ada kabar dari seorang anak muda yang berhasil mecahin 2 rekor dunia di Asian Games Jepang, yang akan kita rangkum bersama di Pro 2 Kreatif siang hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

of adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas.

0: dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa sangka di saat kamu hanya iseng-iseng bikin gambar, ya gambarnya pun itu menggambar selebriti dan juga lewat gambar realistis gitu nomor 2. Nah, siapa sangka dari menggambar itu dinotis sama Ariana Grande. Itu yang dirasakan sama Faiz Khilafa, pelajar asal Majalengka, Jawa Barat, yang mencuri perhatian Ariana Grande lewat karya gambar realistisnya Toporo 2. Nah, selain jago realisme, Faiz juga aktif tuh membuat digital art di akun media sosialnya. Beberapa karya bahkan berhasil di repost dan dapat like langsung dari Ariana Grande, termasuk gambar sang penyanyi bersama timnya di balik album Eternal Sunshine, serta dua hewan hewan anjing peliharaannya yaitu Tulus dan Queen nomor 2. Si Ariana Grande sampai repost dan juga komen di postingannya si Faiz dengan "My Heart, I love you all so, so much, thank you so much," kata si Ariana Grande ke Faiz Pro 2. Wih, bisa-bisanya gitu ya, dinotis langsung sama selebriti yang digambarnya. Nah, buat kamu yang penasaran gambar dari Faiz Khilafa ini, kamu bisa langsung kunjungi saja Instagramnya @kf.faiz_z ya. Jadi sekali lagi @kf.faiz_z. Jangan lupa di follow dan jangan lupa juga

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fit, bangun. Fit, ayo siap-siap Fit. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Udah jam istirahat nih. Makan yuk. Kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
0: Nih, kita acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
0: Gak, terserah. Dahlah, capek.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu kalau lihat dulu ya, maksudnya gini. Ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online. Tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
4: kualitas.
3: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
4: Iya.
3: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
4: Yang original ya.
3: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kalau takut tuh patah. Jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kata dia. Gue bilangin, biar deh aku korban, karena kaki aku gak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya, aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever, terserah.
4: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja, karena terlalu aktif.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat siang Tomorrow 2 ya. How far is your Monday? All good? I hope see all good Tomorrow 2. Ngomong-ngomong soal muda kreatif, kali ini kita ke anak muda yang kreatif dalam fotografi. Martin Dogomo namanya Tomorrow 2, fotografer asal Papua yang membagikan potret beragam serangga. Jadi dia mengambil gambar tapi dia nunjukin ketelitian dan kecintaannya terhadap alam lewat setiap potret serangga yang berhasil dia abadikan gitu Tomorrow 2. Dengan kesabarannya dia menangkap detail kecil yang sering terlewatkan sampai menghasilkan foto-foto makro yang memukau guys. Wih, ini mah bukan kaleng-kaleng, ini hasil jepretan dari Martin Dogomo ya. Buat kamu yang penasaran, apalagi yang mau kasih komision ke Martin Dogomo, boleh sekali. Bisa kamu kunjungi Instagramnya @martin.dogomo ya.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

Selamat berdua jam 1 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Tempat di mana kita akan mengupdate kabar dari Asian Games teman berdua. Salah satunya yang membanggakan itu ada lifter Indonesia yaitu Rahmat Erwin Abdullah. Ia mempersembahkan emas kedua bagi merah putih di Asian Games Aichi Nagoya. Setelah dia tampil sebagai yang terbaik di nomor 75 kg putra cabang angkat besi, Rahmat juga mencatat total angkatan 366 kg terdiri dari 160 kg di nomor snatch dan 206 kg di clean and jerk, sekaligus mencapai dua rekor dunia dalam satu pertandingan sekaligus nomor 2. Di mana persaingan berlangsung ketat dengan Weerapon Wichuma asal Thailand mengunci posisi kedua 365 kg dan Ri Chong Song dari Korea Utara di posisi ketiga dengan 357 kg. Mas ini juga jadi kedua bagi Indonesia di ajang Asian Games setelah sebelumnya diraih tim bulu tangkis bergu putra. Buat Rahmat Erwin Abdullah, terima kasih banyak atas perjuangan dan juga atas dedikasinya untuk Indonesia. Semoga makin banyak lagi atlet-atlet yang mencetak emas bagi merah putih di ajang Asian Games.

0: cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

Masih kita akan update nih kabar dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana skateboarder asal Bali, Niwayan Malana Fairbrother, itu finish di posisi ke-6 Final Street Putri hari Minggu kemarin nomor 2 dengan total nilai 136,97. Atlet berusia 14 tahun ini berhasil lakuin kickflip di kesempatan trik kedua setelah gagal menuntaskan trik pertamanya. Dan dari situ Niwayan diganjar nilai 75,69. Malana juga bilang kalau ini mungkin kickflip terbaik yang pernah dia buat nomor 2. Oman Haru Malana di arena juga diunggah akun resmi World Skate dengan keterangan "This is what skateboarding means to her" nomor 2. Terima kasih sudah berjuang buat Indonesia, Malana. Keren, perjalanan masih panjang. Terus semangat, semoga besok-besok bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make ya kan. Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame, bukan karena semangat tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar beskat, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Football Today Tomorrow 2 ya, melainkan Olimpik karena kita masih lagi demam Asian Games ini. Nah, ngomong-ngomong soal Asian Games, di tahun ini atau pelaksanaan di Aichi Nagoya 2026, itu untuk pertama kalinya Taekwondo diadakan secara virtual Tomorrow 2. Santai dulu, ini bukan karena sebab social distancing atau lain sebagainya ya. Melainkan digelar, jadi pertandingan tetap digelar gitu Tomorrow 2, tapi atletnya mengenakan headset VR dan sensor motion tracking di area 4x4 meter. Dan setiap tendangan yang mereka lakuin, itu diterjemahkan sistem, jadi serangan ke avatar lawan di dunia digital tanpa kontak fisik sama sekali. Jadi bukan berarti yang satunya di di tempat lain, yang lawannya di tempat lain, enggak. Di tempat yang sama, cuman ini minim akan kontak fisik. Nah, nomor ini menggunakan format mix individual sehingga atlet putra dan putri bertanding dalam satu jalur yang sama. Menghapus batasan berat badan dan jenis kelamin yang biasa berlaku di taekwondo konvensional. Dan meski Indonesia mengirim 430 atlet dari 35 cabang olahraga ke Aichi Nagoya, kontingen merah putih belum ambil bagian di nomor baru ini. Meski komunitas virtual taekwondo sebenarnya sudah mulai berkembang di tanah air sejak akhir 2025 kemarin. Bukan tidak mungkin ya, akan lahir cabang olahraga yang diadopsi dari VR ini atau kecanggihan teknologi Tomorrow 2. Aku belum kepikiran sih akan seperti apa kecanggihan teknologi mengubah olahraga Tomorrow 2. Apa jangan-jangan di kemudian hari kita akan melawan AI?

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bersama Ibrahim Rian di Pro 2 FM Gorontalo siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Dan kalau tadi kita sudah bersama di kabar Asian Games Naichi atau Aichi Nagoya atau Pro 2. Dan kali ini kita akan ke informasi entertainment. Ada kabar dari The Weeknd yang juga baru saja melangsungkan konsernya di Indonesia. Kemudian juga ada fashion moment dari seorang Olivia Rodrigo. Yes. Karena di penampilan kali ini dia gak cuman fokus nyanyi tapi juga memanifestasikan sebuah fashion moment miliknya yang tentunya wah sangat unik dan juga bagus sekali tuh Pro 2. Habis ini kabarnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Santai Siang.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nah, kalau kamu berpikir nih nomor 2 ya, yang bisa meleleh itu biasanya yang berbahan apa namanya padat kayak coklat, terus dia meleleh kena panas gitu nomor 2 ya. Nah, ada pula nih baju karya Husein Kalay atau Kalayan, di mana bajunya bisa meleleh ternyata nomor 2. Digunakan sama Olivia Rodrigo di konser The Unraveled Tour-nya. Jadi kostum putih Olivia Rodrigo yang meleleh kena air waktu dia nyanyi lagu The Cure nomor 2. Perancang yaitu Husein Kalayan itu emang dirancang dengan material yang bisa larut kalau kena air nomor 2. Setelah bajunya meleleh pelan-pelan berangsur-angsur, kostum Olivia berganti jadi bodysuit, korset merah, dan micro miniskirt. Wih, super love ya. Tapi selain fokus ke baju dari Olivia Rodrigo yang meleleh, saya pun juga takjub dengan mic-nya cuy. Itu si Olivia lagi sambil nyanyi, terus sambil diguyur air, mic-nya pun juga ada di situ. Tapi aduh, kayaknya itu mic yang bisa kena atau tahan banting deh ya. Dan tentunya kalau dari segi harganya kayaknya bukan kaleng-kaleng saya.

0: siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Di informasi yang pertama, turnamen kedua tunggal putra Bismo Raya Oktora menjadi juara pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bismo menang atas rekan sejawatnya Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21-13, 10-21, 21-17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulutangkis Sudirman Surabaya Minggu 27 September 2026. Laga ini berlangsung selama 61 menit. Seusai pertandingan, Bismo Raya Oktora mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan permainan tanpa cedera. Bismo juga menyampaikan apresiasinya kepada warga Surabaya yang hadir ke Gor untuk memberikan dukungan. Di informasi yang kedua, turnamen kedua tim nasional bola voli putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Jepang. Kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan tersebut resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Kita ke dunia sepak bola. Turnamen kedua, pelatih timnas Indonesia John Herdman meminta para pemain menghormati derby melawan Malaysia. Namun ia berharap para pemain tetap menunjukkan gaya dan identitas pemain Indonesia. Herdman mengatakan pertandingan tersebut memiliki makna besar bagi tim dan juga supporter, namun ia berharap pemain tidak terbawa tekanan. Herdman juga menyebutkan para pemain yang lahir dan besar di Indonesia akan mendapatkan kesempatan menyampaikan pesan kepada rekan-rekannya dalam pertemuan ini. Tim menurutnya mereka memahami arti pertandingan melawan Malaysia bagi masyarakat Indonesia. Sekian info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.4 FM, teman terbaik kamu. Ada Eminem with Houdini nih. Nemenin kita di pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Teman berdua sudah bersama dengan Dodi Paneo ya. Di sore hari ini bertugas hadir nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam nanti nih, teman berdua. Seperti biasa, ada banyak banget informasi menarik yang bakal aku suguhin buat kalian nih di sore hari ini. Salah satunya nih, teman berdua, dari kabarnya ini parah sih. Panggungnya Juicy Luicy yang kemarin tuh sempat mengalami kebakaran ya. Jadi ini untuk penampilan mereka di Highland Fest 2025 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hari Sabtu tanggal 26 ya, viral setelah diwarnai insiden kebakaran. Jadi kalau kita kutip dari video 20 detik, awalnya api itu tiba-tiba muncul di bagian depan panggung saat grup band musik tersebut tampil. Kira-kira ini kiriman gak ya? Saking banyaknya orang yang mungkin saat ini ya, entah benar atau tidak, tapi aku rasa band ini kayaknya sedang mengalami cancel culture nih, teman-teman berdua. Imbas dari permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu soal mereka tuh meng-cancel secara sepihak pertunjukan mereka tuh di Batam. Udah dibayar lunas tapi merekanya tuh gak manggung kesana nih, teman-teman berdua ya. Hanya karena permasalahan bagasi, kalau gak salah. Nah, dalam rekaman tersebut, vokalis Juicy Luicy, Uwan, tampak menjadi salah satu orang pertama yang menyadari adanya api di area panggung. Ya, iyalah kan bagian depan panggung kan, otomatis vokalis yang pasti bakal duluan notice sama mungkin penonton yang paling depan festival. Sejumlah kru yang berada di sekitar panggung kemudian langsung mendekat untuk mengecek kondisi api. Tapi kobaran api itu justru terlihat semakin membesar nih, teman-teman berdua. Uwan yang masih berada di area panggung pun ikut berusaha membantu memadamkan api. Dia tuh terlihat menggunakan air dan botol untuk nyiram bagian yang terbakar. Nah, situasi tersebut sempat membuat penonton konser panik ya dan menghentikan penampilan Juicy Luicy. Belum diketahui penyebab munculnya api maupun detail penanganan insiden kebakaran di panggung Highland Fest 2026 tersebut nih, teman-teman berdua.

0: Rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi gak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres. Tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

Balik lagi di Predu FM Gorontalo tahun 2002. Ada ucapan Asbunnya Syahrini di Pesapora nih tahun 2002. Yang akhirnya ini sebenarnya hitungannya comeback ya. Dia tuh termasuk saat ketemu NPD, dia bilang lihat Brontong pengen dikuliahin katanya. Jadi penyanyi Syahrini akhirnya kembali menyapa para penggemarnya melalui panggung musik setelah kurang lebih 7 tahun memilih vakum dari hiruk pikuk dunia hiburan tanah air nih tahun 2002 ya. Memang setelah kita ketahui dia tuh menjadi istrinya si Reino Barak. Ini akhirnya tampil di musik Pesta Pora pada hari Minggu tanggal 27 kemarin.

Nah, penampilan tersebut sekaligus juga menjadi panggung off air perdananya Syahrini. Setelah menjalani masa hiatus selama beberapa tahun terakhir, kehadirannya pun ini langsung mencuri perhatian. Terlebih saat dia tampil dengan penuh energi membawakan sejumlah lagu yang selama ini memang lekat dengan sosoknya Syahrini ya. Dalam kesempatan spesial tersebut, dia tampil mencolok dengan busana bernuansa kuning dan hitam ya. Mungkin yellow ini merupakan rancangan desainer dari Ivan Gunawan. Jadi nggak hanya nyuguhin penampilan musik, Syahrini juga sukses menghidupkan suasana panggung lewat berbagai celetukan spontan yang mengundang gelak tawa para penonton di tahun kedua ya. Jadi salah satu momen yang cukup menyita perhatian terjadi ketika dia tuh duet dengan Adrian Khalif. Saat berada di atas panggung bersama dengan Adrian, Syahrini tampak dibuat terkejut sekaligus takjub melihat postur tubuh sang penyanyi yang emang tinggi ya, tahun kedua. Dengan gaya khasnya, Syahrini bahkan mengibaratkan tinggi badan Adrian dengan upah minimum regional di Singapura katanya. Mereka merasa tinggi badannya cukup jauh dibandingkan dengan Adrian, dan Syahrini kemudian meminta para dancer untuk membawakan sebuah tangga ke atas panggung. Tangga tersebut lantas digunakan Syahrini untuk menaikkan posisinya, dan dia pun berdiri di atas tangga tersebut supaya tinggi badannya tuh sama ya. Jadi kelucuan lain juga terjadi ketika dia tuh secara spontan membuat sebuah partai versinya sendiri di atas panggung. Ini alih-alih mengikuti teman-temannya yang disebut telah bergabung dengan partai politik, Syahrini berguyon pengen katanya mendirikan partainya sendiri yang dia namai Partai Inces Indonesia. Kok gitu sih? Nah, jadi tahun kedua beragam aksi spontan tersebut memang membuat penampilan perdana Syahrini setelah 6 tahun atau sekitar 6-7 tahun lah ya, vakum terasa semakin meriah. Gak hanya nyuguin lagu-lagu andalannya, dia juga kembali menunjukkan karakter khasnya yang memang kerap menjadi penghibur penonton. Melalui celetukan spontan dan tingkah jenakannya di tahun kedua di perhelatan Pesta Pora hari ketiga, yang memang menghadirkan juga banyak artis-artis lokal di tahun kedua, baik dari pusat maupun di daerah. Jadi akhirnya di tanggal 27 kemarin sudah selesai ya dilaksanakannya Pesta Pora yang sudah berlangsung selama 3 hari tuh, tahun kedua dari 25, 26 sampai dengan 27 sebagai hari terakhirnya.

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung Trending Topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema Kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin makanan atau something gitu ya, nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys ya, entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman nih, ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jermier. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling benar beli sendiri aja nomor 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know teman berdua ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar. Ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Return Video sudah selesai untuk informasi di jam 3 sore hari ini. Bentar lagi mau beralih ke pukul 16 ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Saya izin terus saja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

94.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Sia featuring Cakakan with Immortal Queen. Ini tahun kedua nemenin kita di pukul 16:15 waktu Indonesia Tengah nih tahun kedua. Masih ada beberapa informasi menarik yang bakal aku suguin buat kalian nih tahun kedua. Salah satunya masih dari Pesta Pora juga nih ya. Ada aksi Vincent Rompis yang terjadi di gelaran Pesta Pora 2026 kemarin. Jadi presenter sekaligus musisi itu terlihat menyamar menjadi kru gitarnya Eros Chandra, gitaris Sheila on Seven, saat bandnya tampil di festival musik tersebut nih tahun kedua. Jadi aksi Vincent itu diketahui dari unggahan Instagram Eros Chandra, yang mana dia tuh bagiin Vincent yang tampaknya mengenakan pakaian serba hitam serta topi merah dan berada di antara kru panggung. Nah, dalam unggahan tersebut Eros juga nyampein terima kasih kepada Vincent yang disebutnya membuat salah satu kru gitar Sheila on Seven mendadak terlihat lebih berisi. Jadi ada yang dibilang kayak gini, pantesan at Reynaldi M apa nih Mikem tiba-tiba jadi berisi badannya. Thank you Vincent Rompis, tak kabarin next stage di mana. Jadi dia jadi apa ya, kru ini jadi krunya Eros Chandra di Sheila on Seven. Jadi teman-teman dua, unggahan tersebut sekaligus menjadi candaan di antara Vincent dan juga Eros ya. Dia tuh diketahui memang bukan sosok asing dalam dunia musik, yang mana ya kita tahu nih tahun kedua personel band mantan, maksudnya ya salah satu mantan personel band Club Actis dan kerap terlibat dalam berbagai kegiatan musik nih tahun kedua. Nah, Sheila on Seven sendiri tampil dalam Pesta Pora 2026 pada hari kedua atau day 2, mana tuh dilaksanakan di tanggal 26 ya. Jadi aksi Vincent ini menjadi salah satu momen ringan di tengah penampilan Sheila on Seven dalam festival musik tahunan tersebut. Pesta Pora 2026 sekarang sudah selesai ya tahun kedua, dihelat di tanggal 25 sampai dengan 27, yang mana musik tahunan, festival musik tahunan ini digelar di Gambir Expo dan juga Hall D2G Expo Kemayoran Jakarta. Tahun ini Pesta Pora itu menghadirkan ada sekitaran 300-an musisi lah ya, yang tampil di 19 area pertunjukan selama 3 hari ini tahun kedua. Para musisi ini enggak hanya tampil secara individu, tapi juga terlibat dalam berbagai kolaborasi, termasuk juga kolaborasi dari lintas generasi.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Radio FM Gorontalo nih tahun kedua. Ini ada informasi menarik nih yang kemarin memang sempat viral juga ya, soal kepolisian daerah Bengkulu yang mendalami video viral yang memperlihatkan ada seorang pria berbaju hitam yang diduga melakukan gestur mengejek massa di aksi demonstrasi peringatan Hari Tani Nasional. Jadi aksi tersebut digelar di depan kantor gubernur Bengkulu kan, yang dilaksanakan di hari Kamis tanggal 24 September. Nah, jadi video itu mendapatkan tanggapan dari Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto nih, tahun kedua. Kalau kita lanjut dari media yang memberitakannya, ini videonya juga udah tembus di YouTube ya. Dia itu menyampaikan kalau pihaknya masih mencoba mendalami seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi selama aksi berlangsung. Nah, menurut Imam, demonstrasi pada awalnya berjalan aman dan kondusif sebelum akhirnya terjadi kericuhan ya. Jadi pendalaman dan evaluasi dilakukan agar kejadian di lokasi ini dapat diketahui secara utuh. Dan Polda Bengkulu juga negasin tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh rangkaian kejadian itu diperiksa secara menyeluruh nih, tahun kedua. Memang video ini sempat viral, menyebar di media sosial. Ada seorang pria berbaju hitam tampak menghadap ke arah massa aksi, yang mandi itu terlihat menjulurkan lidah, menyeringai dan memperagakan isyarat tangan tertentu nih, tahun kedua. Kayak sejumlah warganet menilai gestur ini sebagai bentuk ejekan terhadap demonstran. Jadi tindakan tersebut menjadi sorotan karena terjadi ketika massa di sekitar barisan pengamanan aparat ya, berada di sekitar barisan pengamanan aparat. Jadi video itu kemudian dikaitkan dengan aksi Hari Tani di depan kantor Gubernur Bengkulu, dan sampai dengan saat ini identitas maupun status pria dalam video tersebut sebenarnya udah ada yang terverifikasi, belum ada juga yang terverifikasi secara resmi. Ada sejumlah pemberitaan yang nyebut juga dia diduga berada dalam barisan aparat, tetapi dugaan itu masih didalami sama kepolisian juga nih, tahun kedua. Nah, Kabid Humas Polda Bengkulu tadi ya, Kombes Pol Imam Wijayanto nyampein klarifikasi resmi terkait video yang ramai diperbincangkan perbincangan tersebut nih, tahun kedua. Jadi dikatakan Kabid Humas Polda Bengkulu mengklarifikasi terkait berita yang viral yang ada di media sosial kepada kejadian unjuk rasa yang terjadi di depan Pemprov Bengkulu. Nah, Imam kemudian menyampaikan penyelesaian atas kericuhan yang terjadi dan mengingat aksi tersebut pada awalnya sebenarnya berlangsung damai, tahun kedua ya. Ini yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Terkait video yang beredar luas di media sosial, dia memastikan bahwa kepolisian tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh ya. Di akhir klarifikasi, Imam mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan. Mereka bilang katanya diimbau kepada seluruh pihak tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi untuk tetap kondusif nih, teman-teman.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Well, turn per 2 pukul 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita udahan dulu nih untuk informasi di pukul 16 sore ini atau jam 4 sore ini ya. Nanti bentar lagi mau masuk di trending topic. Penasaran aku bakal membahas tentang apa, makanya kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman

0: siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

0: 94 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah nih, tahun 2. Aku nih mau membahas sesuatu yang lagi viral di Gorontalo nih, tahun 2, tentang penemuan kerangka di perkebunan tebu Gorontalo yang diduga adalah seorang perempuan nih, tahun 2. Belakangan nih lagi viral banget di Gorontalo. Nah, jadi ini dari Direktorat Reserse Kriminal Umum ya, Polda Gorontalo yang menyelidiki dugaan kasus pembunuhan di balik penemuan berbagai jenis kerangka manusia di area perkebunan tebu Desa Bongo Tua, Kecamatan Panguyaman, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo nih, tahun 2. Parah nih. Jadi Direktur Reskrimum Polda Gorontalo, Komisaris Besar Polisi Teddy Rakesna di Gorontalo nih, ngumumin kalau di hari Minggu kemarin pihaknya telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami temuan tersebut. Walaupun identitas pasti dari kerangka manusia ini masih dalam proses identifikasi medis nih, tahun 2 ya. Jadi saat ini sedang berusaha untuk diketahui sebenarnya siapa pemilik dari kerangka ini. Cuman sebenarnya udah diketahui kalau ini adalah seorang perempuan ya, tahun 2. Jadi adalah seorang remaja yang diduga nih, tahun 2, sempat hilang 3 bulan lalu, yang akhirnya sudah ditemukan dalam kondisi sudah menjadi kerangka nih, tahun 2. Dan ya, kita tentunya menunggu untuk tim forensik Polda Gorontalo nih untuk memeriksa dulu ya, sampai nanti keluar pengumuman resminya, informasi identitas kalau siapa sebenarnya pemilik kerangka ini, dan bagaimana bisa sampai terjadi nih, tahun 2. Nah, pertanyaan untuk kalian, tahun 2, kalau misalnya ketemu sama sesuatu yang janggal seperti ini nih, apa pikiran pertama muncul yang bakal kamu lakukan? Jadi sekali lagi, kalau ketemu sama sesuatu yang janggal atau aneh atau menggemparkan seperti ini nih, tahun 2 ya, misalnya kamu jadi orang pertama yang menemukan, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu nih, tahun 2? Apakah kamu pengen lari aja karena mungkin udah ketakutan, atau mungkin kamu berusaha untuk tetap tenang dan mencoba melaporkan ini kepada kepolisian mungkin, atau kamu mungkin mencoba mengabadikan dulu fotonya sebelum nanti kamu melaporkannya kepada orang lain, khususnya kepada kepolisian lah ya istilahnya nih, tahun 2. Kalau misalnya ketemu sama hal yang seperti ini, otomatis kita tuh akan punya respon berbeda-beda yang muncul di otak kita nih, tahun 2. Jadi intinya hal pertama kali yang muncul di pikiran kamu tuh apa? Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, sama di line telepon 0812 19924. Nih, tahun 2, jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian. Untuk sepanjang pembahasan kita di trending topic kali ini nih, tahun 2, aku bakal membahas tentang informasi ini ya. Jadi temuan kerangka di perkebunan tebu Gorontalo yang diduga adalah seorang remaja perempuan yang sempat hilang, memang hitungannya adalah 3 bulan lalu nih, tahun 2. Apakah ini adalah korban pembunuhan? Nanti kita akan mendalami informasi ini nih, tahun 2 ya, biar kalian juga sekalian ikutan tahu nih kalau saat ini memang terjadi penemuan kerangka nih di Gorontalo, tahun 2 ya, yang masih dalam proses pemeriksaan dari kepolisian, tahun 2. Mungkin ada sebagian dari kalian, tahun 2, yang sudah mengetahui informasinya tapi belum terlalu secara detail update tentang informasi ini nih, tahun 2. Nanti bakal aku spill ke kalian sepanjang pembahasan kita di trending topic sore hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Turun kedua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun kedua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih turun kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih turun kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya turun kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenangin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

94.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah. Nih Tuan Perdua sembari menunggu jawaban dari kalian, responnya nih Tuan Perdua, dan juga requestan ya, yang nanti bakal aku puterin di pukul 18. Aku juga mau kasih informasi untuk hari ini, nih Tuan Perdua, Senin ya, Tuan Perdua hari ini Senin tanggal 28 September 2026. Itu untuk azan maghrib nanti dikumandangkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada beberapa menit lagi sebelum dikumandangkannya azan nih Tuan Perdua. Jadi jangan lupa untuk sholat maghrib nih. Sembari menunggu, sembari kasih jawabannya kalian juga dan juga masukin requestannya di Instagram kita di @perdua_gorontalo. WhatsApp 0811 43000 222, sama lain telepon di 0812 19 924. Pokoknya intinya aku tungguin nih Tuan Perdua, nanti responnya tuh bakal dibacain. Sama requestannya tuh bakal diputarin di pukul 18.50 nanti nih di trending topic sore hari ini nih ya. Jadi kamu jangan dulu kemana-mana, mungkin sambil dengerin Perdua FM Gorontalo, sambil siap-siap juga untuk sholat maghrib nih Tuan Perdua ya, atau mungkin dalam perjalanan pulang juga sambil dengerin Perdua FM Gorontalo, mungkin bisa cari alternatif masjid terdekat nih dalam perjalanan pulang kamu, supaya bisa singgah untuk sholat maghrib dulu nih Perdua ya. Jangan kemana-mana, di sini aja terus.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua?
3: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih,
7: nanyain udah gimana?
6: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
8: Oh iya, dek.
6: Padahal 5.
9: Oh no.
5: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
10: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
5: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
11: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
12: Ada hoax tuh.
11: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala? Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Produksi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9,4 Prodi FM, teman terbaik kamu, balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Kita lanjut lagi tentang pembahasan soal penemuan kerangka manusia di perkebunan tebu Gorontalo nih, tahun kedua di Kabupaten Bualemon ya. Yang diduga adalah seorang remaja perempuan, namanya Eca ternyata, yang hilang sekitar 3 bulan lalu. Dan ini disinyalir merupakan korban pembunuhan ya, tahun kedua. Jadi dijelaskan di olah tempat kejadian perkara telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 September kemarin sama tim identifikasi di Treskrimum Polda Gorontalo nih, tahun kedua, bersama dengan tim kedokteran forensik yang menyusul informasi awal penemuan kerangka manusia pada tanggal 24 September 2026 ya. Berarti hari Kamis nih kemarinnya. Dalam proses penyisiran dan pengumpulan bukti sekitar lokasi, petugas nih nemuin satu unit telepon genggam di saluran irigasi yang berada nggak jauh sih sebenarnya dari posisi kerangka manusia tersebut ditemukan. Nah, temuan tersebut kata Pak Teddy, ini menjadi petunjuk penting bagi kepolisian. Kalau berdasarkan hasil penyelidikan dan konfirmasi kepada pihak keluarga, jenis telepon genggam yang ditemukan ternyata milik seorang warga bernama Elsanti Ibrahim alias Eca, yang sebelumnya dilaporkan hilang sama keluarganya sejak Juni 2026 nih, tahun kedua. Sejak menerima laporan orang hilang 3 bulan lalu, kepolisian sempat menyusun indikasi bahwa Eca sebenarnya ini kabur dari rumah untuk mencari pekerjaan di luar daerah ya. Eca ini bahkan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang yang disebar ke jajaran Polda Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, sampai dengan Maluku Utara. Nah, upaya pencarian yang dilakukan berbulan-bulan itu sebenarnya tidak membuahkan hasil ya, sampai akhirnya kerangka manusia dan ponsel milik Eca ini ditemukan di area perkebunan tebu di Bualemo. Nah, teman berdua, sebelumnya aparat kepolisian gabungan bersama dengan unsur terkait dan masyarakat setempat telah melakukan upaya pencarian intensif ya di sekitar wilayah pabrik gula dan perkebunan tebu. Tapi padatnya tanaman tebu dan luasnya lahan ini sempat menjadi kendala utama petugas di lapangan, teman berdua.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Podcast Bakat Kita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman berdua. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ngajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cuma you dumb.
1: Balik lagi di Periode FM Gorontalo tahun 2. Jadi lanjut lagi ya untuk informasi penemuan kerangka mayat perempuan itu tahun 2 di sebuah perkebunan tebu di Bualemo. Ini untuk mengefektifkan pencarian dari personel di Treskrimum ini sempat menggunakan pesawat nirkabel drone untuk dan mengerahkan anjing pelacak. Tapi sayangnya saat itu belum membuahkan hasil. Titik terang dari penemuan kerangka manusia dan juga barang bukti telepon genggam serta aksesoris tersebut itu tentunya akan menjadi modal utama ya buat kepolisian dalam mengungkap misteri kematian korban ini. Jadi kerangka manusia dan bukti baru ini telah ditemukan, ini akan memudahkan kami untuk membuka tabir serta melakukan penyelidikan mendalam untuk menemukan identitas kerangka, menemukan pelaku atau tersangka dalam kejadian ini juga. Nah, saat ini penyidik di Treskrimum Polda Gorontalo memang masih menunggu hasil identifikasi medis terhadap temuan kerangka manusia yang dilakukan sama jajaran bidang kedokteran dan kesehatan Polda Gorontalo ya di Rumah Sakit Bayangkara setempat nih tahun 2. Kita berharap semoga proses identifikasinya nih tahun 2 atau pemeriksaan secara medis yang dilakukan sama bapak-bapak kepolisian di Polda Gorontalo nih tahun 2 dan juga kepolisian di bidang kedokteran dan kesehatan Polda Gorontalo ya di Rumah Sakit Bayangkara setempat ini bisa segera selesai. Setidaknya bisa langsung diidentifikasi kalau memang korban itu betul-betul Eca. Mungkin dari sini juga penyelidikan itu bisa membuahkan hasil menemukan tersangka. Kira-kira siapa yang melakukan ini nih tahun 2. Pada intinya semoga kita juga dijauhkan dari hal-hal mara bahaya seperti ini nih tahun 2. Dan semoga kita juga bisa mengambil pelajaran ya dari permasalahan-permasalahan yang seperti ini nih tahun 2 untuk selalu mawas diri, menjaga diri nih tahun 2 dengan baik. Kalau perlu tahun 2 belajar bela diri. Kalau aku sih kata aku kayak gitu nih. Khususnya untuk cewek-cewek ya. Sebenarnya berlaku untuk semua. Kalau misalnya atau memang tidak bisa dihindari kamu tuh punya pekerjaan yang berat di luar mengharuskan kamu untuk ya sedikitnya punya modal gitu untuk bisa bertahan menjaga diri kamu, menurut aku nggak ada salahnya kalau misalnya pengen secara full menghindari hal-hal buruk seperti ini terjadi. Keluarga yang ditinggalkan juga semoga diberikan ketabahan. Karena ya kayak gimana ya, aku tuh sebenarnya bersyukur alhamdulillah belum pernah mengalami. Mungkin kalian juga sama nih teman-teman berdua. Tapi kayak miris sendiri dan kayak nyesek sendiri juga sih kalau punya keluarga atau siapalah anak family mungkin atau teman yang tadinya kita kenal nih teman-teman berdua. Tiba-tiba dia tuh hilang entah kemana setelah berbulan-bulan dicari tidak ketemu. Tiba-tiba muncul berita kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini nih istilahnya ya. Yang kedua, kaget, sedih, sakit hati dan tentunya berat lah misalnya kalau mengalami hal yang seperti ini. Jadi kita doakan semoga keluarga bisa diberikan ketabahan ya atas musibah ini. Nah, tahun 2 aku masih tetap tungguin respon kalian ya di Instagram kita, jangan lupa di @_gorontalo atau WhatsApp 0811 43000 222, sama di line telepon juga 0812 19 1924. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu kalau kamu tuh menjadi orang yang pertama kali menemukan hal-hal yang seperti ini nih tahun 2? Langsung kasih jawaban kalian di Instagram kita di @gorontalo. Atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000 222 dan line telepon di 0812 19 1924 nih tahun 2. Jadi nanti di pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa kasih responnya dan request satu lagu favorit kalian nih tahun 2. Kita kembali lagi di pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kerja, kerja, kerja, tipes.
1: Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, mengurangi jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 DFM, teman terbaik kamu, pukul 18:49 waktu Indonesia Tengah, internet kedua. Sekarang waktunya untuk aku coba bacain respon kalian nih yang sudah ikutan gabung ya, teman kedua di Instagram kita. Ini ada dari Ken FM underscore yang lapor polisi otomatis. Ada mana lagi nih? Ada Rizka yang katanya pasti aku langsung bakal panik dan nge-freeze. Tapi setelah itu pasti lapor polisi. Iya pastinya ya. Itu sebenarnya sesuatu yang menegangkan juga. Kalau misalnya tiba-tiba kamu tuh lagi jalan-jalan kayak di sebuah kebun atau di taman gitu. Terus ketemu sama... Terus ketemu sama ini nih, teman berdua. Apa? Kerangka. Apalagi kalau misalnya kerangkanya tuh kerangka manusia nih. Langsung pasti panik banget. Aku aja sebenarnya jujurly langsung bakal takut banget tuh ya. Kalau misalnya ketemu sama kerangka manusia kayak gitu. Nah, kita coba lihat lagi respon dari teman berdua. Ini ada dari In Blue, korban pembunuhan. Apa sih? Kok jadi korban pembunuhan? Jawabannya, kau langsung mikir kalau ini adalah korban pembunuhan ya. Oke. Okay. Ini dari pertama Ken FM, no request lagunya You'll Be In My Heart dari Nicki ya. Padahal kalau misalnya yang versi Phil Collins juga bagus. In Blue, ini Roni Parulian Februari sama Nona Shoot dari Rizka tadi. Yang request tiga lagu ini, aku ucapin terima kasih banyak juga. Dan untuk teman berdua lainnya yang sudah ikutan gabung dan juga dengerin Perdua FM Gorontalo semenjak sore tadi barengan sama Dodi Paneoni, teman berdua. Ini aku udah mau pamit juga undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Perdua FM Gorontalo ya. Akhir kata udah dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Bye-bye.

0: Teman Fredo, pukul 18:53 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita, jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini, jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang menyebut bahwa derby Melayu sebagai panggung bagi para pemain terbaik, di mana pertemuan Indonesia kontra Malaysia juga akan memberi ruang para pemain untuk menunjukkan kemampuannya maksimal dalam pertandingan besar. Timnas Indonesia juga akan menghadapi Malaysia pada pertandingan kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026, dan laga ini juga dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Senin 28 September 2026. Herdman juga menilai pertandingan besar seperti derby Indonesia Malaysia memiliki atmosfer yang mampu meningkatkan motivasi pemain, dan dia juga percaya para pemain top justru akan menunjukkan kemampuan terbaik ketika menghadapi laga dengan tekanan tinggi. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari tunggal putra Bismo Raya Oktora yang menjadi juara pada Politron Surabaya International Challenge 2026, di mana Bismo juga menang atas rekan sejawatnya yaitu Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21-13, 10-21 dan 21-17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulutangki Sudirman Surabaya Minggu 20 September 2026, dan laga ini juga berlangsung selama 61 menit seusai pertandingan. Bismo Raya Oktora juga mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan pertandingan tanpa cedera, dan Bismo juga menyampaikan apresiasi kepada warga Surabaya yang hadir ke GOR untuk memberikan dukungan. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman Pro 2, 2 hari 2 malam gak tuh bareng aku. Semoga kamu gak bosan ya, dan kalaupun bosan jangan, bakalan tetap aku gangguin soalnya. Dan kita bakalan bareng-bareng sampai nanti di pukul 11 malam, teman Pro 2. So, ini tadi ada lagunya siapa tadi yang udah puter? Oh, Rita Ora featuring Fatboy Slim with Praising You, teman Pro 2. Kira-kira habis ini apakah Rama mau langsung ke info atau kita putar dulu lagunya biar temenin kamu ya di malam ini, apalagi kalau misalnya kalian lagi ada di jalan begitu. So, kita puterin dulu satu lagu ya biar lebih fun aja. Ada lagunya Wijaya 80, teman Pro 2, dengan Sudah Tahu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

lewat teaser terbaru untuk music videonya Passion Zero sama Pro 2, dimana dicuplikan berdurasi 13 detik ini yang dirilis di hari Kamis kemarin. Swift juga terlihat tampil bersama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell, dan video musik lengkap Passion Zero ini juga dijadwalkan tayang perdana di MTV Video Music Awards di tahun 2026 di Minggu 27 September. Sementara untuk lagunya sendiri ini akan dirilis di hari Jumat teman Pro 2. Videonya juga disutradarai oleh Swift dan juga melibatkan sinematografi pemenang Oscar Emmanuel Lubezki. Dan FYI aja teman Pro 2 ya, untuk Passion Zero sendiri ini juga bakalan jadi salah satu dari 4 lagu baru dalam The Life of Showgirl. Jadi ini kamu udah siap belum sama gebrakan-gebrakannya? Kira-kira ada konspirasi teori apa lagi di dalam sana?

yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party, lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Rama sama Pro 2 di malam ini. Dan ini dia setelah dikeluarkan dari tour milik Ed Sheeran kemarin ya. Macklemore sama Pro 2 katanya ini mau untuk menggelar konser bertajuk Free Palestine Tour. Jadi ada beberapa musisi yang memang tidak masuk ke dalam listnya Ed Sheeran karena mereka secara terang-terangan mendukung dan menyuarakan untuk Palestina gitu ya, agar terbebas dari genosida, teman Pro 2. Nah, akhirnya nih Macklemore lewat unggahannya di sosial media resminya dia ini mengungkapkan kalau nanti bakalan menggelar konser bertajuk Free Palestine Tour yang untuk sementara ini mencakup 3 pertunjukan di Dublin di 26 Oktober, Paris di 29, dan juga London di 30 Oktober. Dan pada akhir Oktober nanti, Macklemore juga mengatakan seluruh hasil dari tour ini akan disalurkan kepada organisasi-organisasi yang mendukung Palestina. Sebelumnya juga, Macklemore juga menjadi pembuka dalam rangkaian loop tour milik Ed Sheeran dalam 2 konser di New Jersey awal September, dan dia sempat meneriakkan Free Palestine dan menyampaikan bahwa rakyat Palestina tidak dilupakan. Lama setelah itu, teman Pro 2, Macklemore dikeluarkan dari rangkaian tournya Ed Sheeran. Seperti itu. Lewat unggahannya dia, Macklemore ini mengatakan apa yang terjadinya, apa yang terjadi ke dia itu bukan hanya soal satu artis dan satu panggung aja, tapi ini juga menyebut kalau selama sepekan terakhir dia juga udah menghubungi sejumlah musisi yang menggunakan platform mereka untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina terlepas dari konsekuensi yang mungkin akan dihadapi. Ini sih benar-benar Masya Allah, tabarakallah, takbir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini dia, ada Ishan Saraswati dan juga band metal Saint Loco yang terpilih sebagai aksi pembuka konsernya Avenged Sevenfold yang akan digelar di Jakarta International Stadium di 10 Oktober 2026. Dan menurut pihak dari Revel Entertainment selaku promotor, dua aksi pembuka ini juga dipilih secara langsung oleh band heavy metal Amerika Serikat itu, di mana di Maret 2026 kemarin Avenged Sevenfold ini resmi mengumumkan bakal kembali ke Indonesia. Mereka juga akan menggelar konser berskala stadion dengan tajuk The Spectacular Stadium Show Where the Bats Ascend. Dan juga pengumuman ini menandai kembalinya band heavy metal asal California ke salah satu basis penggemar terbesar mereka di dunia dengan skala produksi yang diprediksi lebih spektakuler. Dan kembalinya M Shadows dan kawan-kawan ini juga sekaligus menjadi penuntun rindu setelah penampilan terakhir mereka di Jakarta di Mei 2026 silam di Stadion Madya Senayan yang mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemberhentian mereka di Asia. Ya, Indonesia sendiri juga memiliki sejarah panjang dengan Avenged Sevenfold nomor 2, di mana mulai dari konser perdana mereka yang legendaris di Agustus 2007 di Tennis Indoor Senayan, kemudian lanjut lagi ke venue yang sama di 2008, terus mereka balik lagi di Parkir Timur Senayan di Januari 2015. Terus sebelumnya mereka juga bisa dibilang udah beberapa kali gonta-ganti anggota gitu ya. Tapi sampai sekarang fansnya masih sangat erat begitu ya, enggak sih? Mirip-mirip sama Slang enggak? Walaupun Slang sekarang lagi hiatus sama Bro 2 ya, tapi kayaknya Slang sampai sekarang masih tetap jadi legendaris dan sulit untuk tergantikan.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Selamat berdua, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Benar, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya, gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak, rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya nggak ada lagi, sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu, kamu ada nggak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan,
0: yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu, terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me, karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh,
1: my first time.
0: Wow, yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, bener.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh.
0: Langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya tuh siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay.
1: Pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: dia kan ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan.
0: Iya jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: ya, yang apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yeah. Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti enggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul.
0: Sekarang. Kira-kira gimana perasaan Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: puji
1: Tuhan banget aku bisa dapat lagu yang seasik ini, se-catchy ini, dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah.
0: Nah, aku boleh tahu nggak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, apa bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau ini kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan. Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Okay,
1: kan?
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi.
0: Atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya. Oh, itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis.

0: Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu Masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri, ini kan memang lagu kemenangan kan kak. Yeah. Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah
0: pasti
1: naik. Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, apa ya, komposer ternama ya, bisa dibilang gitu. Yes. Tapi, apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu Masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, iya? Oh
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Okay. Tapi selama lagu proses lagu Masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu Masalahnya ini, Cia?
1: Okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Pak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu Masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa Masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal
1: move on. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Okay, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Okay.
0: Okay, kalau gitu this is Felicia teman produser dengan Masalahnya. Here we go.

0: masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya? Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya
0: ya. Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya sih.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini gak maksudnya, kamu kesulitan gak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya, sempat kesulitan. Karena tau gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas misi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak, kayaknya ini gak bener deh, terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak, ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan? Yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan gitu. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva Magnolia.
0: Yes. Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau, Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000 gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi
0: sama Ziva. Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Karena aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapat ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. wow gitu kan. Dan aku belajar event run tuh step by step.
2: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin event run. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own event run gitu, belum bisa.
2: Oh, oke.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku event run itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
2: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih refrain runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar refrain runs tuh pelan-pelan ke Grace tadi ya.
2: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
2: Nah, lo gimana coba?
1: Nah, lo gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana refrain runs-nya. Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
2: Tuh, jadi itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya, kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau nggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
2: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
2: Harus
1: gitu.
2: GC tuh.
1: GC, yoi.
2: Ada yang gak tau gak GC nih? GC. Takutnya ada yang gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya benar.
2: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
2: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
2: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
2: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
2: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
2: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan. Spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana, aslinya gimana. personality kita gimana. Aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan.
0: Apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Okay, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih. Ini pasti Felicia semua nih yang jawab nih.
1: Thank you. Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa
1: tuh? Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: jam 5. Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking.
1: Gitu.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Maksudnya udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Kalau itu udah kacau sih itu.
0: Tapi kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku, karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Kadang tuh karena sering kak, kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau gitu, ya. Kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produser gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

0: Yuk kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai tema Pro 2 untuk siaran bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Live Chat dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2

94.2 Kurotawa teman terbaik kamu, teman berdua. Ada lagu dari Fit dengan Sekedar Teman. Jahat, kalau Sekedar Teman anak-anak sekarang bilangnya apa sih? HDS ya? Eh bukan, Just Friend, oh my god. Ya yeah. Capek banget. Kenapa harus ada hubungan yang situationship kayak gitu sih? Padahal sebenarnya kalau kita telisik, itu kan lumayan melelahkan gitu, mau HTS, back banner, just friend, ujung-ujungnya capek dua-duanya, iya kan? Kenapa nggak diperjelas aja? Tapi kayaknya emang anak sekarang tuh kebanyakan bingung deh, mau cewek mau cowok itu sama-sama bingung. Aku nggak mau ngejudge satu pihak aja, walaupun sekarang di sosial media itu lebih banyak yang menyudutkan cowok gitu ya, tapi cewek juga banyak kok yang bingung. Tapi ya udahlah, sama Pradiwah ya di malam ini. Kita gak mau ngajakin kamu untuk galau. Eh tapi nanti deh kita lihat dulu kalau misalnya topiknya galau atau tidak ya. Tapi kalau misalnya tidak galau, ya pasti bakalan ngebahas seputar hal-hal yang generatif mungkin gitu ya. Kok dia ngomong sendiri. Hal-hal yang generatif bisa mungkin dari yang sedang kita kerjain saat ini, rutinitas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nih ada yang berhubungan dengan sisi romantis, itu bakalan lebih seru lagi. Tapi kalau hari Senin, kayaknya enggak dulu deh. So buat kamu yang mau gabung bareng Rama, stay tune aja terus. Karena sekarang kita sudah ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sampai nanti di jam 11.02, semua respon kamu bakalan aku tungguin. Tapi nanti untuk topiknya aku spill di segmen berikutnya. Di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 kurang tahu teman terbaik kamu. Teman pro 2 Air Balloon Bay dari Elin. Udah temen kita sampai di pukul 21 lewat 22. Dan sesuai janji aku tadi bahwa kita nanti bakalan spill ke kalian ya teman pro 2 untuk topik kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan karena tadi aku udah sempat bahas seputar cowok bingung yang lagi tren sekarang gitu ya, cowok atau cewek bingung whatever. Tapi tiba-tiba di malam ini aku ngerasa bahwa sebenarnya bukan hanya seputar hubungan asmara aja yang membuat kita tuh bingung.

0: bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
0: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
0: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap siaga.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Rice Cooker with I Got You. Di malam ini kira-kira kalian udah dapet gak yang pengen kalian cicipi gitu ya? Walaupun sekarang sebenarnya udah mau di jam 10 ya. Ada gak yang masih nyari-nyari makan? Atau sekarang udah balik justru karena merasa kayak enggak deh, udah terlalu malam untuk nyari makanan gitu, mending langsung pulang aja. Tapi di sisi lain kalian juga bingung, ini kalau misalnya kita gak jajan malam, takutnya sampai di rumah kita kelaparan. Kan ada tuh yang suka lapar tengah malam. Tapi di sisi lain juga bingung lagi nih, kalau misalnya mau makan, berat badan naik. Apalagi kalau misalnya kita makan yang instan-instan, kayak mie instan, atau mungkin spaghetti dan yang lain-lain. Spaghetti Rahma. Kan ada kan spaghetti yang, aduh gak boleh sebut merek lagi, yang sangat-sangat mirip banget kayak harga instan pada umumnya begitu. Dan itu dia, kalau kita makan yang instan-instan pasti PR-nya itu adalah nanti berat badan kita naik. Tapi kalau misalnya kita skip, aduh mau tidur tuh susah banget. Karena aku tipe anak yang kalau misalnya lapar tuh kayaknya harus makan guys. Kalau gak makan kurang enak aja nih mau tidur gitu, kayak miring kiri, miring kanan, ujung-ujungnya bangun kan, masak mie pakai telur. Emangnya bingung, itu tuh bukan cuma seputar perasaan, tapi seputar keinginan dan juga seputar harapan kita gitu loh. Iya kan, kayak misalnya kamu pengen coba ini, tapi kamu takut, terus kamu ngerasa overthinking, gak jadi coba, ujung-ujungnya kamu pengen coba lagi. Dan pas kamu tahu ternyata teman-teman kamu udah gak ada di situ, jadi gak mau lagi. Hah, gitu-gitu aja terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Run back to you, teman berdua. By Lay featuring Love with Run back to you, balik lagi Run back to you, Run back to you aja nih. Tuh kan itu juga salah satu hal yang bingung sebenarnya. Aku udah tahu kalau aku udah sebut, tapi aku merasa kayak belum akhirnya kesebut lagi untuk beberapa kali. Dan itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Tapi kalau kita tarik tarik kesamaan dengan yang lagi viral saat ini, entah itu cewek atau cowok yang sekarang lagi rame di TikTok gitu ya, seputar cowok bingung, cewek bingung, jadi dua-duanya nggak tahu nih harus dibawa kemana gitu hubungannya. Yang satu pengen punya akses tapi juga nggak siap untuk berkomitmen, yang satunya hanya penasaran aja tapi tiba-tiba baper. Hah, ribetnya. Menurut aku kalau emang udah di titik kaliannya sama-sama udah ada perasaan, ya diperjelas aja gitu loh. Tapi kayaknya udah susah gak sih? Karena bakalan kepentok sama ego kan? Iya kan? Ini kayaknya kita harus banget untuk menggali ini secara psikologi, teman berdua. Nanti aku bakalan cari beberapa artikel mengenai ini. Dan kalau kamu mau ikutan gabung, mau ikutan curhat, ya siapa tahu aja kamu lagi ada di posisi itu ya, teman berdua ya. Di posisi dimana kamu merasa bahwa lagi bingung dengan banyak hal, Rahma, bukan hanya seputar romantisasi percintaan aja, tapi bingung juga mau menentukan pilihan, bingung juga bagaimana untuk bisa melangkah ke depannya, entah kamu mau fokus ke karir atau mungkin mau coba pengalaman baru, misalnya kayak mau ambil S2 atau mungkin di titik dimana kamu ngerasa kayaknya aku udah siap deh, tapi aku belum berani untuk melangkah dan berani untuk menyampaikan ke pasangan aku kalau waktunya kayaknya udah pas gitu. Nah, spill di sini teman berdua, bisa langsung di Instagram. Nanti habis ini aku cari dulu teorinya, terus nanti kita bahas bareng-bareng responnya kalian ya di Instagram di @berdua_gorontalo sama di line WhatsApp di 08114300022.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

92,4 Pro 2 Kerontal, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini aku mau spill dulu ya. Kalau tadi kan kita udah sempat bahas kalau nanti kita bakalan spill seputar teori psikologi kenapa bisa ada rasa bingung di dunia ini. Dan kenapa sampai tren cowok bingung, cewek bingung, atau kitanya sendiri pengen sesuatu tuh suka bingung. Nah yang pertama, teman Bro 2, jadi rasa bingung itu kan namanya confusion ya. Ya iyalah. Jadi ini kesulitan untuk mengambil keputusan atau decision conflict. Dan ini adalah hal yang sangat wajar dalam psikologi manusia. Baik itu berhubungan dengan pasangan, baik cewek dan cowok gitu ya. Tapi juga ada beberapa alasan kenapa kita tuh harus banget untuk keluar dari rasa bingung ini. Karena kalau enggak nanti kita bakalan kejebak di sana, teman berdua. Nah yang pertama, kenapa manusia sering bingung untuk menentukan pilihan? Ada beberapa teorinya. Yang pertama adalah the paradox of choice. Dari psikolog Barry Schwartz, teman berdua, ini katanya logika awam berpikir bahwa semakin banyak pilihan, semakin bebas dan bahagia kita. Namun, psikologi membuktikan bahwa sebaliknya, semakin banyak opsi, semakin bingung dan stres otak kita. Tuh kan? Jadi dampaknya apa? Saat kita punya banyak opsi, misal milih tempat makan, atau cari pasangan di aplikasi kencan, atau milih karir, otak kita tuh menganalisis kelumpuhan sesuatu, teman berdua. Jadi dia tuh kayak mengalami namanya kelumpuhan analisis. Kitanya capek, membandingkan, dan juga takut mengambil keputusan yang salah. Terus yang kedua ada FOMO and loss aversion, atau takut kehilangan. Menurut teori dari Daniel Kahneman, pemenang Nobel, psikolog, dan juga ekonomi, manusia itu punya kecenderungan loss aversion atau rasa sakit akibat kehilangan sesuatu itu 2 kali lebih kuat dibanding rasa senang saat mendapatkan sesuatu. So, kalau kita memiliki opsi A, secara otomatis kita harus merelakan opsi B, C, dan juga D. Nah, ketakutan ini akan kehilangan potensi kebaikan di opsi lain, inilah yang bikin kita tuh menunda yang namanya keputusan. Jadi jangan ditanya di mana nih kalau misalnya banyak yang bilang, "Kamu tuh sebenarnya mau dengan dia?" Atau enggak sebenarnya maunya makan ini, tapi enggak lama sekali untuk menentukan. Iya, karena mungkin dia udah memikirkan berbagai macam resikonya, kayak aku. Aku suka banget sama yang namanya kopi. Tapi ada banyak banget resiko yang aku bayangkan dan pikirkan gitu ya. Kayak, aduh nanti kalau misalnya kita minum kopi, kita udah gak bisa minum matcha lagi gitu. Karena kan udahnya kafein ya. Kita harus milih salah satu nih. Terus kalau misalnya kita mau milik matcha, aduh di sini tuh matchanya kurang enak. Atau bisa dibilang tuh yang benar pure macanya tuh gak ada gitu. Terus nanti kita balik lagi ke kopi. Nah gitu aja terus.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kamu.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mau viral, kasihan mana semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa, pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang bukan berarti toran cupu. Ya karena toran kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
3: Ya
2: kayak gitu. Doa. Didoain aja.
3: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan, mendengar kali kau.
2: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
3: Iya benar, titip ke teman kan.
4: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
2: Gitu. Ah, itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa pengen mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan?
3: Dekat juga sama orang tuanya?
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya
4: enggak
2: ya? Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindarin ini.
2: Waktu
4: dari sorotan aja sih.
2: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
3: Enggak dikasih tadi katanya.
2: Enggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah?
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Ikal, terima kasih
3: Ikal
2: banyak ya.
3: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak Doni yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Yeay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
1: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Oke, tangan berdua ada mahen dengan Amin tapi tak seiman. Ya, gak enak banget. Udah bingung, terus Amin gak seiman. Lebih susah lagi tuh tangan berdua. Oke, kita mau langsung ke ini aja kali ya. Ke Instagram tangan berdua. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit. Ini artinya waktunya untuk kita spill semua respon kalian yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita di @berdua_gorontalo. Weh, banyak kali weh. Ada apa di sana ini? Kenapa tiba-tiba ramai sekali begini? Astagfirullah. Kalau aku tahu seramai ini, aku spillnya dari awal. Maaf ya guys. Ada dari _gempi. Cowok atau cewek bingung lagi ramai banget di TikTok. Padahal sehari-hari kita juga sering mengalami hal-hal yang membingungkan. Tapi yang viral hanya soal kisah asmara aja. Jadi apa nih hal yang sering buat kamu bingung? Dari Gempi katanya bingung buat nabung atau belanja dulu. Butuh soalnya. Aku juga sama Gempi. Bukan cuman kamu aja. Tenang aja. Ada dari Wasmika Maleng. Wasmika Maleng katanya bingung apa nih Wasmi. Bentar aku lihat dulu. Bingung mau pakai outfit apa setiap hangout. Terus ada juga dari Baim _ Ilda. Bingung mau balas chatnya kayak mana. Tanya ChatGPT. Ada juga yang dari apa.saja. Apa.saja katanya bingung mau makan apa. Itu drama banget sih. Aku setuju. Kadang kita tuh sebenarnya udah lapar banget, tapi kayak masih ada perdebatan dalam diri sendiri. Kayak, kayaknya belum mau deh, maunya ini deh. Terus giliran udah sampai di tempatnya, gak jadi deh yang ini aja. Itu menyebalkan sih. Terus ada juga sesi 29SS, bingung mau makan apa. In the Blue One juga sama, bingung mau makan apa. Sedangkan kalau Gil.lang juga sama. Wah banyak ya yang bingung mau makan apa. Aduh, jangan sampai kalian picky eater. Terus kita ke respon ya. Wah banyak nih yang gabung. Kalau In The Blue One katanya bingung mau makan siang apa karena bosan dengan menu kantin. Ligio 23 paling lucu nih komennya teman berdua. Bingung lagi hutang. iya lagi. Itu susah banget sih menurut aku. Padahal kan sebenarnya itu hak kita ya. Tapi kita bingung nih gimana mau naginya, mau pakai cara apa. Padahal kayaknya udah kita coba-coba kode-kodein tapi kok gak mempan-mempan gitu loh, ya kan? Dan dia mau request lagunya Nabila Takia juga, teman pro 2 dengan Tak Semudah Home Pimpa. Aku suka banget lagu itu, jadi aku mau langsung puterin aja. Tak Semudah Home Pimpa udah masuk juga by the way, teman pro 2. Jadi ini dia satu lagu buat Ligiu. Masih ada satu kesempatan lagi. Kita kira-kira mau gimana ya? Mana ya? Oke, itu aja. Sisanya kebanyakan request tapi enggak ngasih respon nih. Satu deh dari Wai_ Ildaf. Katanya bingung balas chatnya juga, Min. Drama banget. Telepon. Kalau bingung mau balas chat, telepon. Tapi lebih parah ya, biasanya dia malah kabur kalau kayak gitu. Sama request juga dong, sedikit lebih lama by PC Kota. Aku cari dulu, kalau udah ada aku puterin, kalau belum maafin ya. Ini udah malam tapi energiku banyak sekali. Astaga. Sedikit lebih lama PC Kota. Alright, teman berdua, dua lagu ini buat temenin kamu. Udah lama ikutan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan stay tune dan udah ikutan gabung. So, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: go anywhere.
1: Ya bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Ayo. Serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
1: Iya elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

0: Kamu lagi dengerin Pedo FM Gorontalo.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita. Kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk

Malam Radio UWA dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 29 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Gorontalo.

الضجر والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana, bahkan pulang bawa tanah. Ya, untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya, bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan, dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita, sudah meninggal. Antara

0: anywhere.
1: Hai tetangga.
2: Eh, Bayu. Jogging juga?
1: Iya. Kamu sendirian?
2: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Eh, Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Kita pulang duluan ya.
1: Iya, Teh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, sales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: 上美丽啊。
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana coba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita mengasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no, cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Dengan asal ngana tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Jangan kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di hari Selasa teman berdua. Untuk kamu yang sudah perang ya sama segala kegiatan pagi hari ini, udah pada bikin bekal, sudah pada buru-buru mandi, beberes rumah, ya kan? Atau mungkin yang pagi hari ini menyempatkan diri sebelum kerja olahraga dulu, teman berdua. Semangat Selasa, udah hari Selasa aja kita ya kan? Hari dimana semangat Senin udah mulai turun sedikit ya, nggak segalau hari Senin sebenarnya, tapi deadline juga masih tetap harus bergerak tegak ya. Jadi jangan kasih kesempatan untuk rasa malas ngambil alih kamu pagi hari ini. Kita awali dengan pikiran yang positif ya, hati yang tenang, energi yang baik, karena kadang kita nggak butuh hari yang sempurna. Kita cuma butuh satu alasan kecil untuk bilang, oke, hari ini kita akan lebih baik lagi. Jadi buat kamu yang lagi pada siap-siap sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan masih rebahan ya sambil dengerin Prodi FM Gorontalo, ya kan? Karena biasa jam-jam segini tuh kayak ya udah kita ngumpulin nyawa dulu gitu. Stay tune Prodi FM Gorontalo, karena pagi ini ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu dengan musik, informasi, cerita, dan juga obrolan ringan yang mudah-mudahan bisa bikin Selasa kamu juga akan lebih seru. Jadi jangan cuma bangun badannya, bangun juga semangatnya teman berdua. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati Selasa pagi bersama Prodi FM Gorontalo.

kayaknya bikin heboh tadi malam ya, kalau ngeliatin story orang-orang pada kenapa sih lagi pada rame banget. Ternyata ada Indonesia melawan Malaysia. Jadi timnas Indonesia bekerja ekstra keras ya untuk menahan Malaysia 0-0 dalam FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Babak pertama berlangsung alot. Awalnya Indonesia juga mendominasi permainan dan juga menekan Malaysia. Setelah setengah jam, tepatnya tuh menit ke-36, Indonesia tampil dengan 10 pemain. Ini juga terjadi setelah Tom Hay diusir wasit setelah melanggar Arif Aiman. Dan situasi ini juga bikin Malaysia gencar menekan hingga babak pertama usai tidak ada gol tercipta teman berdua. Setelah turun minum, Indonesia ini tuh sama sekali tidak bermain negatif ya, walaupun emang kalah jumlah pemain ya. Kevin Dix dan kawan-kawan tetap bermain ofensif dan juga sempat membahayakan gawang Malaysia. Dan Malaysia juga menguasai ball position. Serangan lewat sayap ini menjadi andalan harimau Malaya. Tapi barisan pertahanan Garuda solid, tidak sedikit pun ngasih kesempatan lawan untuk menusuk masuk teman berdua. Nah di menit ke-57 oleh Romeni juga sempat menusuk ke jantung pertahanan Malaysia. Terus juga di situasi serangan balik ini ya, dia juga sempat terjatuh di kotak penalti. Tapi Hakim Garis telah mengangkat bendera offside. Jadi serangan bertubi-tubi juga dilancarkan Malaysia. Ini pertahanan juga benar-benar dipaksa bekerja keras. Elkan Bagot dan juga Justin Hubner jatuh bangun menghalau serangan lawan juga tahun kedua. Dan ya sampai wasit menutup peluit panjang, tidak ada gol yang bisa diciptakan Indonesia dan ataupun Malaysia. Pertandingan berakhir dengan skor kaca. Situasi ini juga membuat persaingan grup A semakin ketat.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Benar.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang tahu ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak
3: beda.
2: Begini ekspektasinya gitu
3: tidak
2: kan.
3: Tidak sesuai.
2: Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya, betul.
3: Orang cuma
2: pikirkan
3: di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Tangkap dia.
1: Ampun, ampun para pejuang.
2: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
2: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
2: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
2: Kan kita cinta perdamaian.

Core ini sukses menduduki puncak box office Amerika Utara ketika dirilis di 25 September kemarin tahun 2022. Ya, kalau kita lihat ini belum seminggu ya dirilis, dan film ini sudah meraih 26 juta US dollar atau setara 467,7 miliar di pekan pertamanya. Dan perolehan di pasar internasional ini bahkan lebih besar lagi dari data box office Mojo yang diakses hari Senin kemarin ya. Film ini itu meraih 60 juta US dollar di pasar internasional. Jadi pendapatan globalnya itu mencapai 86 juta US dollar atau setara dengan 1,5 triliun. Angka ini terbilang cukup besar untuk sebuah film yang sebenarnya sudah ditonton ya di 2019 ya film ini. Jadi sebenarnya cuma ada tambahan, ada kayak ada extend gitu 6 apa 7 menit. Aku juga belum nonton sebenarnya. Dan antusiasme kepenayangan ulang ini jadi pertanda baik untuk film Avengers Doomsday yang bakal tayang nantinya di Desember dan menghadirkan kembali hampir seluruh anggota superhero Marvel. Dan Avengers Endgame Encore resmi tayang tanggal 23 September 2026. Film ini juga jadi versi perpanjangan dari Endgame di 2019 ya. Dan pemanasan lah. Pemanasan opening gitu ya kan. Untuk, bukan opening juga, iya, warming up-nya si Avengers Doomsday nantinya di bulan Desember ya. Jadi selain sebagai pemanasan juga, Avengers Endgame Encore juga difungsikan sebagai jembatan cerita untuk kisah Doomsday yang kembali digarap sama Russo Brothers dan juga bakal menampilkan Robert Downey Jr. juga Chris Evans sendiri. Jadi secara umum, film ini sebenarnya hanya kembali menampilkan Avengers Endgame tanpa ada perubahan adegannya, editing ataupun pemainnya. Hanya saja ada beberapa footage tambahan yang dikasih di akhir tanpa mengubah cerita Avengers Endgame. Jadi setidaknya ada 4 tambahan adegan lah dalam Encore ini. Adegan-adegan ini memang secara langsung merujuk ke kisah Avengers Doomsday dan didasarkan pada sejumlah film ataupun serial Marvel Cinematic Universe yang sudah tayang.

0: suruh di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota berarti.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

berdua, aku bakalan spill dulu rekapan chart untuk Indonesia Top 20 FM Gorontalo di hari Sabtu kemarin atau pekan kemarin ya teman berdua. Langsung aja di posisi 20. Ada Selena Grace featuring Andy.

Indonesia, Top Chart FM Gorontalo, teman Pro 2 untuk kamu yang pengen lagu favorit kamu tetap ada di chartnya Pro 2 FM Gorontalo dan mungkin bisa jadi jawarannya kita untuk minggu ini ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk ikutan di Pro 2 Hitlist dan juga request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya.

0: 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Arimi Pratiwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Selasa 29 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 35 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya, Andre. Aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

manusia hebat ya. Selamat pagi aja untuk semua manusia-manusia hebat yang pagi hari ini sudah semangat untuk mencari cuan, untuk menghidupi diri sendiri atau mungkin harus menghidupi keluarganya ya, yang pergi kerja karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Semangat untuk para apa sih namanya, kepala rumah tangga ya, tulang punggung keluarga. Selamat pagi aja untuk kamu. Semoga hari ini dilancarkan, besok-besok juga akan dilancarkan dan juga dimudahkan pekerjaannya. Anyway, hari ini di hari Selasa 29 September 2026 tahun 2. Ini ada satu momentum yang menarik ya. Aku juga baru tahu ternyata ada loh peringatan ini. Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang memang selalu diperingati setiap tanggal 29 September. Kalau kita dengar kata hak untuk tahu, mungkin yang langsung muncul di kepala adalah, waduh, berarti semua informasi itu harus dibuka dong. Nggak sesimpel itu, teman berdua. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita memang punya kebutuhan untuk dapetin informasi, misalnya kayak informasi pelayanan publik misalnya, atau mungkin kebijakan penggunaan anggaran, atau mungkin informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, ya kan? Tapi kalau misalkan masyarakat punya hak untuk tahu, menurut kamu informasi apa yang memang wajib terbuka untuk publik? Apakah kebijakan pemerintah atau mungkin proyek-proyek pembangunan atau informasi soal pelayanan publik, ya kan? Jadi secara sederhana, hak untuk tahu itu berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang memang menjadi haknya, terutama informasi publik. Nah, di Indonesia, keterbukaan informasi publik itu punya dasar hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya, tujuannya supaya masyarakat juga bisa dapetin informasi yang dibutuhkan dan juga ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik. Jadi keterbukaan informasi bukan cuma sekedar tahu dong gitu kan, tapi ada mekanismenya, ada aturan, ada juga batasannya. Karena tidak semua informasi otomatis boleh disebarkan ke publik ya. Misalnya informasi yang menyangkut data pribadi atau informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan aturan. Jadi prinsipnya bukan semua orang harus dibuka, tapi informasi publik yang memang berhak diketahui sama masyarakat harus bisa diakses sesuai aturan gitu. Jadi karena hari ini kita memperingati hari berhak tahu sedunia, ya kan, aku pengen tahu deh, kalau misalkan masyarakat punya hak untuk tahu itu, ya kan, menurut kamu informasi apa yang paling wajib terbuka untuk publik? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa dia gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

0: Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja. Kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini gini gini.

0: Siapa tahu membacakan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

dan versi Indonesianya. Sekarang aku bakalan spill yang versi internasional Top 10 Per FM Gorontalo di pekan kemarin. Teman berdua langsung aja di posisi 20. Di The Week 17 David Guetta with Sad Girls di posisi 20 minggu kemarin. And then new entry kita di posisi 19 ada Jenny Aiko featuring Kendrick Lamar with So Good. Turun 6 peringkat di posisi 18 ada Niall Horan with Little More Time.

juga naik satu peringkat di posisi 16 ada Morgan Wallen with Been By Now. Di posisi 15 ada Majuna with Dance to Ria. Turun 5 peringkat di posisi 14 ada Alyssa featuring One Republic with In Your Eyes.

di rekapan untuk internasional untuk Surabaya Pride FM Gorontalo, teman Pride 2. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu favorit kamu tetap ada di chatnya kita, ikutan di Pride Hitlist dan juga request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya biar tetap bertahan di chatnya Pride FM Gorontalo. Jangan lupa internasional untuk Surabaya Pride FM hadir setiap hari Sabtu di jam 3 sampai di jam 4 sore.